0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Anai mu tai ban. Jika anai suruh anai ke kopi akan anai tai ban, bahwa anai akan sengkutia. Ayo pasang koda dong wil bahai on sunson bahai ton yup aseng on an kat pur sah kutia oya on wil bahai kwe at kwe cha nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil pasang bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang khong wil hai.